bir. Sübhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, ecirna minen nar. Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh, ya men huve fil afaqi ayatuh, ya men huve fil ayati burhanuh, ya men huve fil memati kudretuh, ya men huve fil kuburi izzetuh, ya men huve fil kıyameti milketuh, ya men huve fil hisabi